0: Sinnek sa tamang ada karunit tusak sa ni alam mayok. Ida tamang ada sinnek sa ada karunit tusak sa ni nak petu karua takut dudel ni mana duit. Kisi ane di tamak ku abit tu sema ketong mata sinnek sa di akisuk tau sema bang ningi tapu nak kisi ane karut tu ni dia sur. Tapi mari tahu bang apa nato meutak. Tahan nasi belum unik kang yang memat tau unik kapit lelak sema meju karua. Mata kakek amma dan tai cuman ilia tu kupalia ilia tu tamakwa tai kangani tu karu tai memimmat tai cuman igo ida namu tu nya aula pala memmat tu tak palia tu tu tu tapung pan tu dia ajok palia lu tu lu tapang anu nagi bakta benyu menik ilia tu tu tu kai amma ni lu ila kau tu ni go tai memmat sama nu nikka kan yang mago atu lo semenya ni tapo mata kaki pan tu meo
1: Tämä on katsotaan tämä, mikä tämä aujami, ataujiuolami, tämäni, aulla kun ikäni apaattomi, akumatikun apaattomi, nyt nakajumata. Nyt lääkäri innuttuvat, nyt nakatakannittuvat. Angin tu kau angin tu tahu nama yang me ilu kau jom mata ilu lagi me ima kau jom me kamma angin tu milih tapan itu pada waktu tu ikut Allah kerja tu kau me tu tu Allah upat tahu kat dalam tu memang ada dikuni ada dikuni ni macam kuni tama angin tu tu ini tu aku luar tu menyuruh ni Allah tak mana itu tidak berhasil. Aci fakat tertular oleh umum mata. Aci fakat tidak terdengar. Berkata wanita kata yang menggemari. Ia wanita kata apa yang menggemar. Pejaga kahwinnya ayat tak. Ia wanita yang orang menggemar. Ada kurun itu kurun kurun dulu. Itu kurun menulis yang ada tiga dapat dulu. Mau dengar tahu dulu tak. Tak bani upeng ngeluang ini gani tak bani tak kau upeng ngeluang itu juga itu kulu kukar tak muat sama tapi menyembur kamakat itu itu kulu ni de ada kuda kau ni bani anu kata tinggi cuk tu dia sama kata lu tak ada kuda kau tanya lu anak ada mana dia ada tengah kau mengapa angin juga kata kalau ini tak kuat ujung mereka. Ia lalu saya cukup nuleri. Tapani ini hulun kata jauh mejapai yang menyebut. Tapani ada tu ina luna tu ina rumi. Tapi saya dengan jauh ada tak aku mahu kata tak tu tak penuh tu. Tapani tapa pali lagi me. Tapi kini luna kalau gelu tak. Upeng aku tak bunga tu tak. Ikaluin, kiri dua ada urat tinggiin. Ikalun ni aku tak tahu ada juga tak. Kubiat dua ada aku tak tahu juga tak lila. Ikalun ni aku tahu ada luda. Kiri jun ni aku. Ani kulu baru tanya itu angin. Tepilah tu macam gilu ni. Ikalun ni aku tu. Inu tu luni, inu tu nana tu. Kiri jun ni aku tu macam. Tiga kat tepilah tu mama. Takkan itu juga. Tapi, okey mula memang penuh tu dia kata lagi pun. Ia kikat dan takkan semua. Aku perlu kau kakakku takkan ane memang tak. Amalam tu lima aku nuri aku lebih kuali kau. Kita ngaji kau takkan ane kilo di kikat ni. Tapi kau tu jadi ni kau nuri tu jadi aku perlu kau. Tak kau gila ilu perlu Panjukun tak kuang gula tiluin, kama kayu majulika, oh kali memang alukimi ilu kulu kapanjuk. Takkan ane ilat tu tak kicat tadi, takkan lunga juga tu, luka kulu gula Atata me tiwa ki lau tuniu. Tapa nili amitua te koti me utaki lau te mamai u. Takuna na akakuti nili tuta kupikuni. Tapa nili utaki te taula lau te mamai u. Atata kuti ni atata kuka teki pata anakala agalo. Anikuru walo takua ngalu tali tapaunga. Tapaunga lalotik. Anikuru kuka tamakua. Itu angkut tapau waktu kata tapau kata ulah ada kita Allah tu jadi semat tahu kan jadi orang semua mereka tetap bunga amit tu ada orang semua tak mana kan jadi orang semua mereka tak mana tapau kata tapau semua kata aduhlah kikit tenu kata kikit tenu ada mak Kiman nata panjat tu dia kau dimatikan tak kuah kau lulu tu, anak aku pulang, anak kau lulu kau pilih mana pilih dah. Muka kau lulu ada, anak kau lulu tu ni lagi tu mana aja aja kau ni. Tak pada aja kau lulu tu ni malu, aja kau lulu tu ni malu mematikan, ila aja kau lulu mampir mematikan. Tak pada lagi mereka aja kau lulu tu ni imak kau ni. Bibi tanya, ini kalau tu, tak peningari mereka. Kenapa? Tak peningari mereka. Itu ada kuku amari, ningawin ibu, tapa tak kuanglah. Tapi ko ilmu yang mewah, titin mata ilmu yang mewah, titin kita pegang ni. Cuma apa itu ada mana ikannya atau tetap pikir wah ni yang kurung aku pikir tetap pikir ni tak kurungan. Imanlah ini kerja kita orang yang dulu ini untuk mana. Tapi kau ngah lekali jom ini mati kau. Pecah macam orang jom ini kita umi aku tak bunga dah orang tu terpandang tu. Ada ada kucing orang orang jom cuma apa. Ucuk orang milik kita. Ucuk orang milik dulu. Tapi mereka tapai juga tapai ngan mereka juga bulu tapai ngan mereka juga bulu unik aja tapai. Ima puyguin ni terlalu sama dengan temaku atau pasukan. Kubiar juga ada kat tapai lagi mematari. Tapai ku tapai ni terlalu open ni luta agat. Tahu tak tuare, akar tuare kat tapa jumata, iyo jutaare. Kubiar nak tarau ti mejarai, kubiar ti tarau kat tapa tarau ti mekata. Tapi mari tama tak, itu nak kau di tama. Tapi macam ni, ukai tak kacau terlalu bunga. Iyo jutu tuare ti malak lawa tama. Tapi malah itu kerja ni, anak-anak aku ni tu tak. Cepat nak terlalu teman-teman. Cepat kerja kerja. Anu kat ina cewa. Tak ku anu keluak. Anu kat ika cewa kat tertutup. Bukan tak pada jauh kami juga tak. Imalu, amin. Kita mesti akan nangai. Tapi malah bina cewa ya pertuin. Ami kita macam tu kan, pilih dia cipta kan, pilih apa dia nak tu kan, ami lagi kata apa dia nak tu tak, letu ngah, anu kata ini tak kau lulu, ane kau lulu, amalu, nanti ame nanti, ubeng angu dah angu, nanti ame nak dah angu. Anneli, mana sila me upeng angu tilu, nanti ame nak kata payung mata. Wajah tak hangat taro kami, mau ngadi nunamun. Wajah tu titu, tapi me apa nasuak si mang mata. Waktu dah kata tuin, macam si malat tilu, cari gula tuin. Tapi me apa nasuak dah kata kau, Wajib tuar oleh laki macam ni kan. Ila le arni cama. Aja waktu tu kat terat tu nih ada mak kuning. Pina cewa kat terat laki macam. Tukar tuar oleh kat apa yang matali. Mana sila ni. Cuma ini tu angkat kita mak cewa. Anu kata ni. Nanti amin ni lu. Anu kata. Tango katapa yung mata. Upeng ngang ulagay malo. Natyama na kalagay mo no tango yun. Kasi ano nga niyang tapa yung may mata. Pita kaya tuwin na nga tatay mga lima. Kasi lagaya katalaw tuwin. Kasi yung masaktalaw tuwin. Panila nga ta. Ano nga sila yung ulag yun. Kasi nang ni. Ano nga katatuti. Imangila nati kartuti. Nati kartuti upeng ngangulungan. Nati akulungi atiki kartuti. Ukwani wulyo karli kartuti kasini. Kami kartuti ikartini. Ataw siungit takaya kami yuktaong. Kami ngit. Tamakua pizza kalwartu. Pizza li aduk sakuja kartuti ngit. Atau siung itu ni kami kan nak kata jujur. Tapi melingat tak payu kata. Pisa kaya tu jual orang tu minyak kita macam tak tuin. Cuma bapa pisa kaya tu jual orang tu minyak gula pisa kaya tu kau je macam itu. Ucu kaya ni atau kaya kata kau ayah siu tingin. Ikat ini kami kau tu di. Tai melingat tak payah pun. Ayat itu dicangin ni pejaga yang nak tu kujur. Tai macam yang nak tu nak kalau si mengitul. Nanti engkau jatuh betul. Nak kau ngaji tu anga. Tai macam terlalu si maju. Sana meni pejaga kasuar tu di ilang itu kena mikul pejaga tu awal lu jatian ni kan. Kita ni le ini ujuru tu ni. Sana tahu takkan nak tu jaga kata penyemata. Ani romani kuarimu. Tapi mereka telah si mata kata. Pujun nak kau si lau si mengitu ada kata. Pini sok kata dah kalau waktu dah. Tapi nak kata lau si penyemata. Kita ni mak kuah. Oka tu si atau kasi waktu tu. Atau dia kasi waktu tu. Pini aku jadi ni anu ani. Sana dia si penyemata. Aja kau nasi tu dulu. Takut lau tu, takut tu inak tu. Ilang itu takut tu inak tu, fibai juga bu. Nalu luar tu taru otu ke upan leher kata, nam minyak. Tapi mak cik ni fibai kena kata, nam minyak fikat tak kau jauh sama baju mikata. Tapi mak cik jauh nak tamat, nam minyak cik ni fibai kena kata, aja waktu jauh sama tu, cina tu jauh sama baju muda. Tapi mak cik ngah kata pelau sama kata. Tama ko ano aja uki kutuk to aja kisyo ni matyang tuk to aja niyuk kungin at ang tuti ano aja lang ang wajum mata kami lang ang luti niyungin ang nanon li tama ko kami ayaw raw katapalaw si mayum mata kisimidi. Ami tuni tako katalau si majung itu kami ujuni ang namun. Ima angila mikuli gaya kapada ngatali kisian ima anna. Dahi ma akulu tuin na uyakta. Kisim midli ang nai. Kami kapangin ningin ni. Tamatali kisiani tuktu ni ungit. Kami kisiau katapalau si mamata. Sakakulu ilo. Ilangit mikuli cakangit takai kami. Tapi macam mereka macam pergi luar tak kerun ni. Baby yang nak cuci baju tu kita, tapi macam nak, sana kata faham tak kalau nak kami. Baby yang dia beri, atau kata waktu di mana mesti kita urlumi. Tapi cuma ni, kanu tu ini aku nak pergi mungkin mata. Macam ada mikir baju yang hangit tu, biru pelik aja. Macam ada tau. Mikiluan agak si majum. mikitsalerne usallule pirolalerikuluumma tasuruti taimaalingattarpajugupo upingaatamaaraalu qallunaartami tupeqaqattangittualuutillugi qisilerinnartualuupajummiyut tupitsamanne qammatsaalummini ilangi pivitijualuit ilangittaa mikijuguluit ilangillu akunnaaqilu qammait makwa qammaittait pijaulagaigami kamillu pijaqertulaartugit ammalu annugaan nattiit tamakkua qisigajait pijaqertulaartugit tupittaminnik maminga tamanni ikiartugu qisingalu ikialaartugu maminganin umiqartuni ammalu qisingani timinga tupiqartuni taimaa qalegiiqaaluupajummiyu qisiptariaqattartuariillu nammaqattartuari qisiptaani ima puuttaqanngikkaluaqami qallunaartami qisiguluit nuvillartugit puuqisauqattarpalartimai mayun qisuttaanu pijaqiatujualuupaktuminiit makualu uktukkut imikkut aujautillugu pijaqialiit nuqqaŋajunnarpajummittualuit sanajualuuqattarpalartimayayu ilangit pippiannartuani sanamajualunni sanatimattiartukulunni annuqaaqarpalartu tuttuqajainnauqattartugit sakkakulunnillu qulittaartuqarpattuli qalegua ima qaleguaqarpaqe qaleguaqarpattuli una qulittaartu una qaleguaq ima aqmunni taajauvalaumiyu takkaunukkai qaleguaŋunniqartaulluti nuqqalaakulu kumakua annuqaaqiaaluuqattarpalartimayu annuqaaqiqartarpalartimayummi takkali paliisittalialuulartillugu pijaqeeqaqunniirtuminaaluulartillugu sunaapa pannirtuuleelaartimattammaqmiyu amauti amautiyya qulittaartuqulugaila taimaaliŋasimat juaaluuqattarpalartimabuulli tappali makku kikkunni qanu uinigisuattitauqattarpalartimamimmata uinigisuattitaaluuqattarpalartimammata iniutuktuit kappianartualuuqattalartimammat taimani aidaaluuttalartimajummigama tamaanga tamaaniittualuulimmigatta uitsamuli isumaqattangittualuutilluta isumapulaartipangittiartillutali aidaluuttalalartimajummigama tuvaqaarmiiqulunni kanna qikirtan qikirtaniingaartuni qillaqittanun takanunŋaqasuartuni taunuŋa taugasaarpaaluttualuulaġama ajurtinnaartukilaartimalugama taunuŋa qiaŋinnaġuyuttaaluillugu qiaŋinnartaaluillugu ikimati tauttaġaluwa tappani qimattaukisa ilaa taikkuali ilaŋin ataatakkuŋi aulartualuunniñubata paaŋakullu ammalu kuukuttukkut uquuqukkut tamakkua atautikkuuqatigilaartimajugattigu taunani sunaappa taunani nunaqammata kuuqeqqiġammi ittukukka ai kuukuttukkut taununŋali tuvaqtuale ahuttaunisuolattuŋa atautikku aulalaartimajugatta qikirtani ukugamma aina suttarpalaġaluarmaŋa taakkunani ikkama illukulukkutinni panniukunni upakunnang nago tapan ilukulum ingi jokuruani ima pichichi haksima jomuni umman ingutugu ingi jokuruani ima go ilaka pannato aya varakala kama upatakurugunnyatunga tapia tutkurabi ikkuaru nipitsu palulluti itu kukai datang ke katang untuk dipikir pada orang kata dari maling kata pun asyiklah Allah taala aku kemati utara cakap lu tak taruh kita dengan tak mengaan ni tidak dengan menga kamu ini tadi waktu nga pingu jak tu nga lu tutu Ilu kulu kala kani uttaru gillu ni ilataa. Ati villa li taavunga marittak tuaru raakti maata. Ikkuuna itilli kulu agun kuchuttan iti vittuta. Anakala agun unaittattu. Tappali taikunga killa kittanun kiyangin nattaarungu ijiikka pullita saarunnutu. Kuyangin nak tuaru lunga, ajuk tinjak tuaru ilaga tema pilunga uwani. Atu ila teke ni tupu yur tuare iga jau kartu niga uudu liur tu kila kata ni tikitu tiku ni utahku ni sunga lus. Tak pangada kamu ti ni utahku ni sunga awli daga telu ni kiti li tiaga ma. Tai mali ngat tapu wut. Amma la ingi kati ngujur ummi kata Inna takia takuluga ukuha kuluga jimwaki itta manuliyanga. Ku kakkiu. Taimali nga takbukut. Ingi kasingu suttahalu lagilluta. Ain mga aydautu ni nga nirinia kama. Nirinia kano anakalakalu uusuktu nera katta. Yuk. Niukarlu tatu. Uusuktu kunna lakimati mga Tupitualu katarau si magama ilari tupitualu katarau si magama uzutu kunilau si magama amalu allan inumi tupi katarau si magama niyukka katutunga taima tupitualu katarun nagama nilikunnam nangalu tupin nangalua ukakunnam nangailan Tahan na batiyo ka rin, uhitaga ni siwan niya tagawang tapang mga maapi ko siwan rin siya lang si matanga ni pagkatan na imali lang si magkakta. Tati muna tao nung nga ito harap to nga. Tuna pali. Mata, mata mi. Tay sa katta ko maha kami. Tapado, tamato ano na lang si mami mata. Tapi tamani nangat taru tu nara kelunga tamara kata kila kita ni tamahut taru alat tu mana tapi nangat taru tu nara kama ika joko jalan tu nga ika joko jengwa kita kerat tu nga tamangan pirut joko jalan kata pirut joko jalan kama Tidak jawab juga laut ni macam mata itu muna. Cuma betul dia kata kau macam. Upah kerja kau tak kerja. Kamu nangin mata kau. Tapi malu tu kamu. Kamu tu taruh kerja tu muka. Kamu tu tanya di macam. Tak beri. Tak matu tak muka. Iku kimi kuri cemini. Kini kita angin nami, aje waktu macam mana, kau tuju, tapi ada itu katikin nangani, kau kutu, cuma banyak tuh tu ni tak kunci kami, cuma ni upaya tak tu mana, tu ni lalu ni, sini tidur tak tu ni, sini kerja tidur tak tu ni. Tekit tu me, tekit baru tu ni. Unu alih mangal itu ni ngitu alih kata. Ubang alih itu ni ni ngitu alih kama. Pegi aku natang itu. tini kata yung unna malita. Unna ni makuni, tini kata yung unna. Taka ni bigitu tang taluduri, katang utigi rari, ili katula ngoyu gama. Tai mali, amma atianu, awlak taluri yung migata, takanung itu kumanu nangannu, ulla aku tikitu tang. Takun dengan nunat tinjau juga tak takkan dengan unat sesuatu tak tanung imat tuar juga tak nunangan nusuna apa unung harum ada tinjau tu kan nanti akan tanya mama kan muncul lah unat tunggali nunakat takkan nunali kemakat tigo takkan ketunggal ringawi. Tak mengerti, kau tak kamu, nuna kamu tak kena ketiwa. Kamu cukai waktu mengerti, kamu cukai aku kena kau ni agen lima. Ukat kami kama, kamu cukai lima bunga. Let nak tahu lu mengerti. Tapa, tahu nanti tu ada utara kata. Tukar kami. Imali. Ini tu lekat tadi kamu jual aku net tu mah. Berkat ini aku main nak tu hari bunga. Tanah anak kalau ilah gilu diko. Ina cipak man. Anak-anak kata okau tidak kain munga. Berkat aku nak kata kasih aku latu nengah okau tidak munga. Ina cipak tu tu tanah. Kamu jual aku net bunga. Imali lah. Tupet tahu tu ni luar nak turun luar, kerja siapa pakar tu? Tapi ni, ubang aku ni ada orang tu banyak tuar urut tu ni, kerja tuar urut tu ni. Tahu bunga, yang nak cuci lewo tu dia kata cium mata, angutin, unu aku bunga. Nang yang nak tinggal di luar siku taman na, unu aku nganat cakap tuju umada, ubeng aku, dah manat cakap juga ramai, air pakai jom ada duni siku, ada kalau orang anak kita, biar tahu lulu dah, anak-anak kita pada dijual, nak dijual umada, aku tu jual urut tu, kini ni tinggi. Ingin ni juga, tak ada mungkin anak ni tak bunga tiki kilo tak. Ila tu pasti malah cakap ngah kalau dah terbeli ini tu dah kata kalau nak tak kalau mesti tu pasti maju. Weng ngah tu dah terbeli tu coba. Nida pilih ngah ah di sini kemungkin ila kan ngah tu dah terbeli. Awalnya tak ada kamera ni. Curi tanda lo taku lo ta, tinggal curi tanda jadi lo, uang lo, awal tak aku malang tu ni, taman nak cipta, dengan mau jaga lo pasti lo, tapi ada mau jaga lo dengan, unda tini ni kita gulung mac, taman ini saya tak kau tini, awal cerut tu ni, illa aku cerut tu, pejaga aku cerut tu ni lah. Bisa kerjima lagi orang tua ni, ilang kerjima lagi orang tua ni. Asyik tahu nunggu tu tu ni mengimun. Tapi macam aku tak kau, tahu nunggu ni akan ajar lagi orang ada tiga anak keluar. Kau yang letak tahu lu ni. Kau tak tahu ni kan na? Tapi anak-anak yang nak tahu tu menyuruh. Kau tak tahu ni kan na? Nalu cuma yang keluar nak kau tapi malu tu kau ni. Cukup jangan dengan obat ini, isi waktu, tujuh hari nanti. mata atu nagi jalur kita nunga atu nabi ikut tidur tiku pergi amni agaknya tahu nunga kait tena enggak tato tay meluni atu lah upah kecua kalau lita kalau tak kena anak ingat dia aku katak di mana tak kau anak ingat dia aku tak kau cuma lu ingat terima tapi asyiklah tahu nunga terima aja kalau mat aja kalau kata bau ramai dulu aja kangen nama dia aja kat mister mika mah terima nama aja kat tua tua ingin mari kita udah kau jangan udah lu agak tua ingin mari kita terima nak tuh kau kalau kau jangan lagi nak kau tuh dokunya tu dah tu, tapi taman nenek yang nak tinggal rumah kita tu bicara dulu ni. Tuku gara kali, suku tinggi nak ku, tuah beli angin mari kibung, aduh lah takkan uga, aduh na igi gya aku inu gak tuku takkan ni inu, aduh lah le, kengul lemeng, aduh lah ula aku takun nata gunu tapat. Kena sorti lu, aku alur aku tak bungkak aku yang kau jadi lu, ikut tiba kita aku aku yang kau jadi lu, tuh tuh yang lu mungkin, ilah tapi kini biok tu ada mana lu, ni biok ini dia aku le, tu aku kalau aku le, anda ingin aku, kafe itu nak kata aku le, aduh tu, aduh nanti kalau ni, ilu ani terap memin. Ama katu ratu, aitu kuluang ini bunga luni. Katakan nak kalau katu kote kimina tu, aitu lali. Tama uga unia aku jatuh lima. Tama uga mitikan niti nun. Ata nang itu, tama na uka yang niaga. Ino kia kanu yang niaga. Uka yang niaga najut tengah kaki lima. Tapau ke kiri satu, tama na atu na tiga satu. Takkan ni, aduh gaya kalau gelun tana, makwa tidak kalau ingat aningan tu lima ingat atau umat tama na lima orang memut atau kau tak kerja, amalu kita anggap kelaru aningan jualan mati hilang. Tapau ke kiri satu, tapau ke kiri satu. Tama na, ati kagulo ko tingo magtuliyan. Ima de kapya kaya arugulo ko lupiyun na tagalog kita na kango kita atin na ka. Toko kala kalau na anong ngitya ako, si magko. Toko di ngitya ako. Tapale ati ulda tapong madugan nu taman ina ako yakulongan. Tak mohon tama nam anak-anak kumunyur tunu anu wajak tertun tama ni hidup pangan ini matu ingat anu wajak niak tenggelu tap anu wajak rumi tama wajak jaga tu cuma balik tinggal ni aku cuma luang itu minyak itu at emang le. Anda ribalah nak, anda kalau pergi ada aku tuh kuti mina tu nanti kata lagi mula tu bagaima? Dah mati tina kalau tak tina jualu juga ni. Ima kalau unik kat rumah, dah mati tina kata cium. Ini tuh kita dulu. Tapi dah mati mati jualu kan tu, kan gugur jenis tu lu pihak. Kadina kelu tokalo tu sula bale tokoko ni kelu tokoko maamu tokoka ni atiko de gola tungula ani ali mena ko do gola ke kichani pilekta tla tu teme ngi la tu tanari tapa ichura ku ditta teme ali тигуарнэрник има каллунаагу каллунаани кингануунгитту тигуа каларкимагама мак улиаминерми таапатиами атилимми анаанагата имниариммагу мак улиуалуйумма чунаба мак улигами ирнисуканертуаалуйнаулиумма дайвари таана анилартиллугу анаанага укалумма ила таминю кусилуалугу таппарат таппаалугу инуалуччулиуни маккулисаалуйунга каатаймаиллуни атуллаа анаанага укартуни ати наллакниарингуалаагу таппа эрнисиппиминиимма таанара айпа хивулли пидарэракку эрниситтингиннак тасуумабалигамала таппика нутарак анерулуга пириан пигиангаа пигисимакку тэгутэрулуллунгали айпаттуарулларттиминимма ила кингунингагулли сивунингагулли усуарами эрниситтиэкъаттарта синакъаттаюгуллуга таппитимига алукиилуг аппадарау нулиаминига аммалу атигинни эрниситтиэкъатаэкъуттар никулаттангули тамаккуэ пипаюммата эрниситтиэ рилиммига тикку атуиллаа инуалуми инуалуунерэкъауами тигуккуттуалу къаттарэрилуни таатиманга тивулиукаагимут тигуккунертаукъаттартуни аатуиллаа нуилаалагиу ниакъорула атуиллаали таанна панерулуга агутиминиугулааттуни сипиннертуни таппали кигуллимми ирниммат манна пуугулуа маннаалугула иллаагулу пуугулуа канна илупиарутангагу нутарама аттуайо имааттиуммат аа каамалукиагаалуммат таанна инерулу пуертиматтиартуни аликиаттарпалерелуаракку алиттиангилара тамауна увин таима исимавуга таима таатимуллу тарарулу анигиминига таима убиниугиларулама таманна аликиартуппаккалуартагу алиганнигиттуалумат санерарулуани тамаана аммалу убининга тагуттаулума таппуунакитиани кинуллугу маттартиюакку таманна каллуараалуа таимааттуалуйуммат аккаарулуалу маликтартаутигиллуни таппали миттиилартугу миттианга таана аккааруланут аттатига хаайига чуалаттугу чунааппауна каллиужеккангингиттугулууми имаа уатикиикалламмагинник атуни аттатили таккамуга имаале каллиужеккангингитту таппалигуу каллиужеккангаюма атауттима атасиунгуммата маккулиан атасиунгуммата имаали исимакъартигиикулуи катиммангиккалуарамилигу иннаулерами пинисуаруннэртигамик сугутиунуммини катилиумигаянниартуа туиннаугу

Hello, lakot. Dengan seperti alam bagi semua anak ulang buat otak mati luta. Ulamila kalung miumat September 18. Ubang aku tu yang alis anak biar pikir mi jemi kayak tinggal lugu. Ila kau mau pergi ayo api ulam ayo kalau mana anu bu ya jangan lu kamu ulang ayok kisah ni. Upin nak ni okay sah pergi alam bagi kami ni lah sokat tulang ayo lah aku tanya itu pibita kau apa aku lekai kakak tu kulu lekunai. Nuni bakat tak mati semain nalo nami tuin nak ikut talam nami tuin nangilak pau ngale api mata mana kau hujat ini ilak tunggu setia kesi nalo tu lima tiar tu lau ketiga batabut mana imo kasut dengan itu bani ini tu tu kain nang nalam itu lo tu sam nalam ikat tak relate ini ngilak dan kanda tu lima mi ulu gaya walau memat suli jumi kili seniat ini suli jumi kili seniat itu anatok wali gele otti katalo sama jok akoni lota anata masminga soko takapatuni nipakapatuni tamako inuit isumamiti got akak katang itunit happy jukakatuni tamasoma misana to self beginning akatigo amalo people ye isak mayo tano katana tamakakak people ye lo kunya galune

Laula kut tengah setiap semana kau lembut uti sungau uti lembut luta ulumilak talam yang mat Friday September 18. Teh matu sana yang lembut juga tak ku sapunya nasukat tanding tamani nuna pun besok siapit. Tak tak ku nuna pun tunggu biku tamas seminga kamera ilapilerin asuin nak tak tidur kita masuk misan tu sana yang kata. Amalut kami kakak, pibol niya yulgin niya mayok 9:25 ko niya.

Sudah ukara sama yo kangituk, ukara kata koro ya kete, tunga sub titi yugut. Konga titi yuma to ako vi iglak titi yuma guvit, uvaroni ilagi yang nut, pekan na ki yang nut. Tagbawo te kata ko yo aru tabuna, tunga so inu kete. Ni chau timik to sa kalang niya kata.

Hi, mana ni telat dari tinggal aku ni asyik bunga. Tasyuk yak minit Celtic Music Festival lau yumit tak kau nak kau tasyuk yak mute. Ila gipen.

0: Nakukmik.
1: Tunggu setahu ilali. Tersebut, Mel. Willie Kane Senior, Sheila Saunders, Lucina May, Eva. Ania, nanti. Poti tahu ilali.
2: Hai, ilali. Band eikä niitä seuraa nyt jotenkin music festival on me pingua laujuit nyt jotenkin laujuit tuossa seuraa me juut hei onnikka tohta minä alas yrivurut juuri miun loksima jokuna hoit satakke ja suu loksima jonnikka tohti logo nekiliri nek me hua hauti halokti nao hanotiri hua hauti hasuvini umangata neki hoti minik Cuma ni, apa kerja kita di logo sali sek palumuk tu sak saya semiut.
3: Hujang ni, hujat tak kiasuk. Hujat tak cuma ni unikal waktu hujib bunga. Pekok paliat di lu di li, kuah kau di kalau jangan mak, umaju bini, umaju piau suhanu, piuliak tau kasu sungu hati lo, kuah kau di hangit walau ilu penga ngutil logo.
4: Ah, orang kau nak tak? Tadi gua kena, aku tu makai, aku matamu yang makai ni halak sedih lo. Tapi macam ni lah tu kami, ikhun ini tu. Ah, tuk cakap lu sedih pilih pilih aku kalau kami. Ah, oleh dia kata tadi gua tu, dia gua tu kau mata tadi gua kalau lu mungkin masuk mata. Tapi nak, ada tadi gua tu, aku Aku tahu mungkin ada tu. Ibu naliu tuan lekaran. Kalau ngem atau sebelum ni, ibu naliu kasak. Kalau ngem, ini dia sebagai yang itu ngah. Ibu naliu ngem. Makunya nak siapa ni? Ibu ni, ibu nak tu punya nak tu bi. Ibu naliu sangat itu. Harus maju ngah. Kena. Nihema tu nih hanya lu mungkin ada tu. Tahu tu. Aku tahu nak minyak. Aduh nak kalau nak minyak, kamu tu walau kalau aku mesuta, lihat kalau aku mesuta, aku ni kalau kalau semangat, kepiasu lok semangat, walau tu, nunarim ni lok sema, siapa kata ribu ribu lutu lok sema walau kata sila tapi ni mewu walau kata, ukur dimak, Allah ni aku, upah ngata. Kedaluai pintu itu ibu jemmi sibak kalau suka kedaluai pintu itu taruh suka kereta mata tak cuma ni kagwa dihau tu putih dulu hatta udah oksuhau tu putih dulu jangan pelang mata ini ni kehian ini hulak tu banyak ni hulak tidak kasih agak ini nak kuah hau dah ni ni kumu ibu nak hati Ibu nak walang ini kalau sedih, hatta oleh me, ibu nak tahu aku mana aku muda. Ibu nak lihat tu me kau lima kali apa yang kita mah, ada kuat orang yang mahu ke makuk, ibu nak lihat kasar keram me katit. Hatu kalau ni ibu nak lihat kasar sangat, semua mah ada kau lima itu ngah. Ibu nak ngaji apa me, memaksa untuk tahu me semua, ibu nak lakukan tulak semua itu ngah. Kaya mah penyesuaian kau walau kata. Nukat sakit tu, angin muak itu, ibu nak itu awal lagi itu sangat tak kuat ibu nak alat, ibu ini ibu nak alat tu ini, mama kaya tu kesemek katanya ibu nak alat atau awal lagi memang tinggal ada apa ni, tinggal ada orang itu suni ibu tinggal ngah, ibu nak alat kami kungulah kami, ada hati dia siapa lagi memang kungulah. Ulu jengkelok itu, ibu nak kalau ni apa tu dia cakap sini, mama tua lo hati sini ya, kau lah aku lekam, ibu nak kalau apa lo kami, ibu nak makai kan, mana lo cunga, tu kalau dia kita sama lo tu ayam ni om, ibu nak kalau, tu kalau dia kita, ibu nak tua kalau hati sini ya ka, isukal tapi nalom, isukal tapi nalom, melak kalau dia lo kalau aku mau. Ayo semua ikut nak lak, tunggu juga lak tu. Memak tu alu hati mali, ikut nak lak kalau engkau alu maji minna aku ni. Ikut ni lalu, ikut nak lak kasih kasih agak tu. Kalau buk tu alu ni, kalau buk tu alu hati mangkuk tu. Kattual on nyt saumatun hatamajunga omikkaani. Tämättual muisimangin tuolo hatalukkutaunakmeman juongalukkuaan pahangirami. Angalukkukani, näjakkukani luuli käsumat seti taulaulunganama. Atatai hun neumu, anani hun neumu. Kun en haulimangela haitutsaulun haulimangelkkani. Lieni, pihunne sittaut sieltä paulaaluttunga, zuvijuttunga. Tämäkkua Allah sitten alo lak rokevalokkaan klik pistettyä radon rokevalokkaa kun oppa akimalokka suorme suorillaan pinga suorille minun tämä suomma tangpi akimalokka suorme suomma tangutau hatemun hattesi man akimman itse tietää nyt piuppi ja repitää nyt juuralumman akalungoa acharalo Lakjua meulimat cego yaktunat cega adam laga cega anak terlimat cengik lihat turak palau ngejo angkut pilihan cengik kakek pilihan cengik kakek cipu alau songut cengik ini kasih waktu akalman elar tulak cengik lekhan ini dia tengkelak ini kasih turak akalman elar tulak cengik Harek tau balia balia kung tatkwa aligila gunan nikan. Mayok pa alo lang mayok na layaw lang gunan ito kiyo, layaw lang gunan ito. Uyak tau siwak. Yupasang wala kung tapulak tukuloy. Yanat kya ka. Sapaswat si kaya palaw naman tulak sa ming silangin ni. Atong nga kita wala magkalok sinuot. Nakitong nasugot ito umat. Kaya mga imani kaya nga sukuti duman. Itong nga kita halaw walaw ko at ang anak mga ka. Nikil kayo halaw walaw ko man. Itong nga kita halaw walaw ko ang naipilak to mi. Nika nato ak kita halaw walaw kami. Kahit kuya halaw walaw matak na inay. Ang uti kahit kuya din na yun. Tamag ko ako ay matyadak na nirakit sila suwak mi. Iksi maya kalawak ka. Sumuli kaya ni kuriya mo sila nagkak nituun yung may matya ikakito mo sa ulok. Kayo katsiya na yun. Ah, di kuliah meminitu mata. Bukta meyukta memtulok semangit semua bukta kutak tutumik. Aisimat siarok musunga, lau musunga, lauk sulam musunga. Kinga ni, kinga ni. Bukta meyukta supaya alu me mata. Bukta meyukta memtulok kumalok semangit. Awak katun nak manaiwal, naimaya kanu. Iku nak pergi apa lekman. Kata katun natu kok. Jauh ini, kata katun natu iku nak umut. Kung may sumang ito nga, pila kayo ka mahaga. Ito alawa na, uto sumang ngayon mo. Uto sumang ngayon mo. Anay maya ka, abak na doon na, may gulak na yun mo. Nagulubalok sa mga ito alawag mo nga, kinyan eh. Di kinilik kita alawag mo nga, di kinilaw doon eh. Kwak tamay walawak, di kinilaw doon eh. Di kinilulak sa mga sumang. Tapi masih nak tengah lebih masih tengah juga. Nanti solat siaga. Jumaat itu tu dah hubang ada. Yoke, yoke pawai ada berapa? Ya kau malah kasi kisah nak cukur ada mikta mah. Si mati tahu untuk tak ada gua mama kau ikut nak dulu kini begini. Ikhlas tu. Mama kerak tak ada gua malah kini begini. Okey. Malu tu nak kau. Malok palihat tu, kini hati si malok mata malok tu banyak ni. Ukir malok mana kerja laksu, cuma kau pihuk laksa kalau kan malok, mama kerja laksa kalau kan malok. Ubah kulit kau malok sung hati mangan tu alam atau kengwaga. Hati malok tu ni kerja kerja ni ni tu kalau nga kalau mungkin tu kalau nga ni kerja kerja sung ni. Aku ni nga. Nikli kata waswasu mulunga ilam makinguni nani makuningan ni tukas cokin itu buat aru tungatai mangat paligau kata semat tunggal amisuk tuanu tunga makuningan itu tuliok tunggalah ni maligau kata semat tunga airuk seut ni maligau laga lalu semat tunga kelat seut ni maligau laga lalu semat tunga tak kurang mangu pisah anak tualu mata anak kau kerja online nabi maligau titik kata semat anak melayan aliyah laga lalu Semana kangutin ya, angutin. Ikalu hatta utu cia doa lu mata. umaluk suri turu kami, lebih pilih kami, kau yang mata, ammalo, kita yuk tuju cenderung kami, kau yang jodoh, tim mata, ilang itu, mari kau ngua kalau suri, tak kau ada cukup banyak soal yang mata ngupi, mari kau dah nak malu, punya soal tuju cenderung malu untuk kau mata ngupi, mari kau dah nak dengan malu ngupi, kau yang mata yang mata punya suri. Tamak kuwa igunariu lang nito kau igunariu kasalang nito ni kahit sa hati kahit hapes mayuwal rubunga ni kahit mayuwal ni ay bibinuk lodo yupo yalo hati sa mayuwal kanutun na ang tamak kuwa ay bibinuk ni kahit lakay yalo yata yata mangalima kau sakto walong nito ay yata saman ni kahit lakay yalo yata ni kanuyuta walong nito panlakiyan ni kanalima kanuk tuli wakau sakto wamemata aku pergi ke tahanan awal jatuh di kau yang kau tidak mesungguh lo mak kau dengan kau sakti nuk ayam makan ayam kau tu nak kau tulis gitu ammalo kau ini jual gitu kau ini waktu ada ayam kau pergi ke kau nuk tak tulis gitu terima emak aku nak sini aku nak sini kerja kau mata ibin aku nak sini punya waktu pada sungguh juga ibu ibu tamak kau di cium. Waktu yang untuk dicium, kata waktu kalimat pelang kalau waktu kita cuma ni, ni kan ayat walau pada muda ni kan ayat pada walia ni paham kan, ayat pada tu dia tu hatta suka, tapi waktu waktu buat alun nak dia buat pada suara tu yang keting, tamak kuat kuat kira juga kamera kita untuk cuma kalau tak ada tu pun, ayat ni lo kamera kita untuk ilkibulichala imak kita, imak malikau su, malikau kama, ukah sekarang malikau kama, malikau kama, malikau su belok semaman, semasa ada naya lutu naya tunggul tu imak tilu, ukir ni umnai tilu, tilik kat itu sama umur tu kat umur, tapi naya lutu tunggul tu tak kalau aku nak ini, pikir pikir naya lutu aman, aku nak ini, katima tu pilih ni tu kah, pilih ni tu alu kama umnai su. Awal aja walau ngaji sungguh tak, awal aja walau kemarin lah sebut, tapi kalau nak tu, ai pita waktu sungguh tu, ai bukan, tak kena tu nasulah ilangan, kau cuma tunggu anggota lu mangan, aku mau mangan, ai bukan makan ni, tak kena tu nasulah kau cuma, tak kudu nasulah sangat lu, tunggu tu lu, sokol kalau macam, sangat lu anggota mangan, aku mau mangan kau cuma tunggu. Upin na kami, kami tira kaya kama o mayok, kakwa upin halip mo ito ima tisugit, ima anok tisugit. Atos pani kaya ba hati alugutu na kong na, alugutu kukatu na kong na, sugit pani kachik tami. Asi ano nga to kukaya kusugut, unguk sugit. Ulututu alugutu kong makachik tak. Uha wala kong matangunit kato, ulibin yila yung alugutu sa kong mabilibin na, bibin na. Kamat siya kaswaso. Mun muluk tu, ukah ceramah kita tu ini cuma naga, umkah tu, umikau kita ina, tiup kita luar ke urlimen hilang, urlimen itu kami yang mulu, tapi kami urlimen tu hoga terkaya tu ga, kunci tu ga, tu hoga menaju, tapi bahagian itu menaju hidup kami, hoga ada alur menaju hidup kami, umikah cuma tu hak tu, halung ini suka, dia suku nut jadi yang cuma ni ramah. Ayo dong kalau di makalah kita akan dapat tu tahu tu logo kita kerja log sendiri yang ati fukun. Ikhlasnya ayo logo yang tu tahu log mana ikhlasnya. Ayo logo yang ada log sendiri kita acuhila. Karena maliti log sendiri kita yang sendiri maliti log sendiri kita sahaja itu kalau ikhlas kita log sendiri kita fukun. Nika maju kalau kita mata awan ini kita ukah juga tu sakti aman. Ah, tanah. Ulin itu kau kau ingin leka, aku kaya jual lo kau ni ni kau undi ni tu sak tau mah undi kado kali pok sama lo aku dah miumi aku yang mau undi kado kali pok sama lo uhau si kami tu sak kami kau aku undi tu kau kaya deh bunyi kami kau teman ini suka tu kau kati kaya nasu tu tu kau kaya sini la punya mata undi ni sudah hari tu lo kau kaya undi la lau tu kau ni rumah amma lo kau kau sini tu nak tu sah ni lo tu sini kaya kau nak kami tu Ulibin nung na, hagok na to na ulok to. Sao ni kuwi na alo, sao ni iban ni mata. Ang maluka ulibin niyo, uda ka ko ni ulok to. Tao akbya, ay kuwi niyan. Kaya sumay ka na nung bakit. Ukaw siya kami, tusak to paado kami. Ah, sudibuti lang ako tigit-sugod. Umita ako tigil ako sa mayan. Akikak to ito ni, ah, toko ay sinin ako unagata. Kaya ba kati alam ko na kung na rin ko kaya kami kung kaya ko akasang si talo kung na rin ko yusit ko ang itong mata kaya nga ako mali kamay siya tao ka rin ang mata kaya may nakita ko ka matami nga pero sa kalakto ko ibo yung may wakso ta ang ikakan na rin ah takay ko sabi alo yung magin mamay to alo ko lakso din anak no mamay to alo siwa ka lakso lang uriimin na kaya siya alo siya mayo Asyik ni tak kuku mengi mata.
3: Tenai nak uhakain te, igu nalu sungguluang kalau waktu dikisah nak hauji mau cium yuti. Tanah igu nak picia gaya lalu sana sana lugu suku nak tugu sungu bolaim. Suku suga lalu kanu kia ammalu kanu sana jauh cia gaya li kita apa kagum nate.
4: Ah, hauji mengalah kita kali nikiyumi. O hago na tunga. Hago yung malo ang alangin niya ma. Ah, igunariw to agota. Igunariw lang ato agota. Pumo ko na ang ito mi. Kuyo alamayin ito mi. Sugat to alulang ang ito mi. Pulata lang ito mi. Tukti lang ito mi. Igunariw kaya ito yun. At anak to alaman. Pulali. Tukti to. Sugat to. Igunariw kaya ang ito. Oksuliw kaya ang ito. Lunay sugat to alaman. Ataman na atanak to aluman o koyo mi isunaryo ka to aga. Kikinak to mi, ikinang makayarang dito mi, kinak to mi, isunaryo ka la kasukayak kogot. Kawin mang ito alo ka lo, sa matay may lo ko may kimada ka ni. Ambalo, atan na kataw yak sabi ka la alo. Isunak biso ka aluman, kataw yan isabi ka yay, atanak to aluman yun. Mangyalo kami, atanak to alo ko tiyan mo nga. Mangyata to ni, Ibu nariu kata saya hanya melihat makwa hijui, hijau alam mata kata orang itu hilang atau kata hijui, hijau alam melihat kerana sebab kerja alam mangga tak ter, yang itu alam tu kau sedih nak alam, ammalo ada ikut kahkan tak cukup tu min, ibu nak tuin tu kau tahu kata si maju alam mata, pulih si maju berjaya, ibu nak waktu alam tu kau tahu kata si maju. Kamu koyo alam mata anak-anak kami tidak ni tu igunang ni. Okoyo alam lo igunang lo kalau awak nak ikin nama tu mi, nili nak tua lo kan ni ikin nama tu mi ya tu. Ilo ilo ni umur tu, koyo alam ni lo koyo alam macam so lata ilo nama tu. Sekarang tak guna tau ni tu. Allah sekarang kita cikari semua tak sulit sekarang tak sulit siapa malah kata sekarang tak guna tau ni tu mi. Sekarang ni tahu ngedumut.

tu sa exit hublumi tu hakaun elrevut tallimangu tillugu September 17 uvanga Selma Eccles hublumi tu hakvigine kavut tamani kivallumi tauksir titi yikut kivallur trade show tamani kangersinang mehanateliuganik pat unnuku pigarlutik ikpakaru tamannau jumakmat tuhak bagigiang na kabut takwa kanwilyo titsigalog niya mga ata kitulu tikin niya mga ata tam na tusayak sa kublumi tuhak kaw niya amat daw pivalle yunik oksok tuni tuhak ayang na sutat daw kitang mayunit amat daw pivalle yun tuhak kaw niya rimut sweeter mwakpan Abang tahu ilagilau tabur, belum itu hak kau nak baik mata. Tu hak nak lauk panglu telu, pinjarap tak tunggah hut siarit si tu saya kata tu hak kau tilu.

0: Nakang yung sinang may utawlaw kimayok. Pinahwa ko hilog ta tuha tau yakata kabut. John, tautungi. Unika kilubo tuha nelang ijabur.
1: Amor pila la kata yakilak sukwa yaksu kisamu. Kana kata yara horo gara putta kutu yinyakma kilak sukwa yaksu. Tänä kisa piirä suojelevakku, piirakku, kattoi ihmiäksi kisa kakkanne raakatuta umia kaanganen. Tääkko kaujikkaakasimu kanenaamneaksaksuvi, tämä aguumeklaaksi raakatuta kitlaaksuvi, kitlaakaksuvi, tappuina kittokaamani akattakasuvi ja katoaakasuvi. Tavuuna tämän kaaloangnaat tuhaavien sakdaga suksima puhu kiinonittiin. Tavuuna rittokaamani ojaan kattakta tavuuna aarekatta. Kutjaksota taanna kaaktoaro kiinonittiin. Ulittikin jaktuu jaksimakalo aksuku. Tavuun suu ikitaaukaksa saaksumunga malingmut. Ingiulingmut. Anikokattiko. Tämän mallissa pitää nuppuunta tukkiina olluni umia kaamani räätyrättä rukati. Tätpi kun okumilla, että takuailla saanna nuppuuna sukila ottaa ujekpallia rukati. Kanoona pikettaujaat jaksani. Tämän, että uangangaattini nuppukta karmimme kangeksiulimme taanna. Tak bunga nga kangek sungut kisatu akarap tak kisak cuman sinna kerja kupse suklum kano tak uyak turuk bau kangek sungut ulingat jak sungut kamango uang namu kangek sungut takano timu nubu kang namu taman na kano nubu makikuro tak bau nga nubu tak cuman namu nunala nunam nala anu. Tahan kangen sukulu kaderudun kimmunga tamang kanangam kia agung kia saangan naksoni. Tahan siyo kayaangam makeo yaksoni tahan kangen sukulu. Tagbunga tulak kapta. Ikumat aurdaangin naksoni. Aksuna yaruk takamot uyakasuk yaruk tagbuapuni. Uyakasuk yaruk kailak suta. Kailak suksu umea. Amma kisak takpaanga isi ulsugu ujakkani peruoksugu. Tagbunga piani kaptigu. Sokami ikuma nukkaksugu tuloksimet jaakta. Imun aurat pillaakrimit jaamataan. Tagbunga ilaka riunat jangil ilaumati. Uvangalaa siti toguru ujakpaksuma. Sokai ingi ullangunaksi laumun. Haluaktuksaumun. Ilakkanen se matkiamme koru jalaksutin matik. Taakko tiili urokitillu napakotamu maio aksima oksima. Umea takana takku vakkalo aksu khaning mut khannettua roolak mallu. Sivuneane kano inna kisanga tapina kvekoroa angiua roolakma. Inuuna sugi vakkara aksakuru sokkoja kunnang menakuru. Tain ujala vakkara oma umia talisi marakputsa. Tiit napakotamu majo aksimana suksuma tautuga suksuma kaisata ja kajangin mangata. Tiitu karaoja toktaurakama akkaksama. Tiitu arlega suksuma tuovega suklaksuma runni tautuga sukuma. Kano. Tiitulle arvostetaan, ani jäkka jakpakkalo arvostetaan. Kantusa villaa tuttuu ja saama ittua sakun. Taakko okkot jäkkiin ja uokkiin ja tulakin jäkkiin jäkkiin. Aliana ei lauksema, kun ipäväinen juu jäkkiä arvoida karvaakama. Tikittua arvoima, tai mun aliana ei kun suvistun, aliana ei kun sulauksema muka. Joklo nuna rikkaroa kapta, niin kovia rikkaroa tullut kriimakiluksa, mutta Nah, isu marok nak orang ni kita yang makai makap tigo pekatih. Tiga tu orang mata ada anak sari laksana. Tulak tu orang mata uap tin. Tak bukan upliu marok sura. Tapi kata seni tu kut usak lu tuga lu. Kati tamani kati bilau bilau laksu tigo. Karena makai main nak tigo bilu tigo. Pangu mangin nak tigo. Sunapa kau mat tilu guru pinjaman nunara mukis agaru anak suki tan ikka ko agaru suni sanga gun uli makai unna ok terima unna ok tidak kau mat itu anu agaru perlihat luni unna ok tilu unia kat terus negara mukis bukian ikwa ikumat awal lak tilu agaru suni tu apa ok sujan negara mukis pinjaman suki tak bogo tipi laksuti nona monaruk tau kami tak bogo, awalnya jekkan ni lau ni nak toklon nengo tak tu naga ang makarak suni, awalnya rakkan nengi teh nang naga kami sokong itu ang matu inam mari naksuni, tapi upliu mana katana bukti kiblu tak tuga aksara aksara suni pisuk suni tiki lau umi tak upsur tahu tu nak mata, tapi tulak si mati lut. Nunarah men, mak ikhluk dia men suri takko. Amma ini sikit na susu teror, anu sikit bluda. Uwa kita mak kiti asa tu umi aku ke mak suri, kilak susu mati aku tu umi dah. Tapi aku kat tu yang mewah susu tapi suri asa tu. Ia tak emak. Tak kopi kat ibu tiki nama tamang kisah tik tamang meugar amaku tamang si jamur aku kanilu waktu kurung ubingan aku tak puang aku niki ikhwa guru ubah tin nukai laksu tik umi aku ikhwa na nasi bunya kila kata umi sang nang mati waktu kisah ni ada garu amat inu nama unwa umat ulim mat anu garu akan nak tumma garu orang tak ku kisah ni mak ugar orang muka nuna mitut uniak nak suni git tak orang okum sah suri uap tini nak ikhwal kelak semua aksuna yang uap tini nak ya tera negar bulut anu tak baru ku kelak kerja nak tak tu nak tu ikhwi gulung unna gulung mat teku gearaga tak ko pe khati ubok tinne na ti atab lu ti umya nga okhum nga sang nga lak su et ko na na atai tak bo kichang imane karo amata tak bo kanit tukuru so kha ma tu ju ti lo ma ti umya ho tak bo pelak lu go aggo mo sa ni ta ma teina nuna Tegu cakap dulu, tegu kerja tu tinga awal lagi ya, kongomi, ati kalau mana, kongo rakta usni. Tapi mari awal lagi yang aku tinggi ya kita, tekan itu tu, ukiukun, ukua atas itu kita kau nene rau mata, kami soal mesu tigo. Tapi nanti bah, naya gila aku, engah ukiukun. Tapi mukjizat ini tak ikut ngan kami ada. Tapi nana juga terikwa tikiu ting mago. Oleh yang nanti kekuaga kat tahu yang kium itu kaksun itu kau nak kamu tekan ni tikiu tega tak semua mago. Oleh yang nanti kiu juga. Tapi nolak dulu upengaku. Macam siapa lagu kamu dulu mungkin awal lah si malak si malak tak baik tuhkan anak muda tu kau mesti nolong mati atau kalau amma kini kau ningyong nak tak kalau tu baik tuhkan anak muda tu kau mesti nampak kan naga itu di awal lah si makan di bilau si mata tu pekak tu tu pengalaman mereka tu kalau si malak si orang mereka nak cek siapa mesti tikim mati atau atau cina kim nak sokit mian nak sih macam orang kusoyo nanti nanti aku tu pun macam tu ada ada makoran nak sah aku dulu ada ada makoran nanti tengah lah kat tengah lah ada ada aku kat tengah ini ni go ada ada makoran nanti tengah makoran nanti tengah makoran nanti tengah pasu kreasi uang ada ada makoran nak sah aku dulu amat tak tunggu kau korong orang mana dah tena niwak kita di tak tunggu angin kau lekat kemuk seksu ketaman na apa tak makan orang sini hujiku udah kasih naya orang tua pas tak kamu tahu kini kau liga orang unik tapi luak senang naya apa tena Upang makai si kokawan nemat, tapi awalnya kecil macam sana. Ada juga yang nggak nami, ikut angkat sana si hasil berkeramat. Tapi nak uang yang ni rak taru di bokapku, ikut mami nak suruh dia ikut. Tinggi so kalung itu salah nemat, itu salah nemat, aneh juga. Tinggi satu sama kok tak ada tikin New York tu saksa orang mac tiga naik doktor tek titu di lah semua mac ikut mac nani tek titu lepi lah sudi jadi tu saksa orang mac tinggi so uang tek titu lepi gain lah tek titu lepi gain lah Saya melihat semua begini rasa ikut mukai kau tu saksi ulah alat sem, semua penting musuh mitak doksia. Tak boleh bawa lagi berlian raya tak, semua perlu dengan kapur nak meja lalu dikit tok, masih orang muda mau sijam tu dan mata, anak juga nak sak nami nutak kau nuping wakit cimat awal lagi luar kedu. Tema ikut juga kaksu tawaroh, sama ane kan ini apa luar ane yuk cawyo, mana kerja yang mela tupang minat vaksin ini yang tidur kata kata anak-anak orang lagi yang, kanu kya suruh kene kami kya ada ada mak nuli ane kanan mak ulu raksa malu kapi semua kaya lagi jadi yang banyak. Nuak sakta ada pinguak dua bawa dua tiap. Kenal lagi jadi gilak tu. Kaya mari mana ikut tu kalau rasuka agama itu tu kalau rasuka. Tapi mana inuk juang mat ati kang nak tahu di dalam mat kongo lah cuma juga lah. Tu sama mat rasuka. Anak-anak malu. Tu perkuat takut ya orang kami inuk juara hat tak paling mat. Kaya mat. Kena anak-anak mak tukar bayar inuk jangan ulak itu terkaman. Tapi inuk jangan betul yang tahu yang kalau nanti nak dah aje perasan singgal tu kalau atau tahu nak tu ni inuk jangan yang nama betul itu sekarang mak. Tapi isu mesti jom tahu. Amma tu ikut salewan. Budi jual sakit dulu. Ilangin kau iya ya kalau mana tak kau tu ni. Inuk juang, atinga. Imana tu sapi jelah si mayu yak semua kano. Biar aku dah mengat, awal tu kesini tak ada apa. Ilangin no kau si mayu yak kama. Tapi mayu kau keluar ni salah buat awal aje tu. Tapi aku yak toko mablu isu mayu yak perkara aku. No lu ayok semua. Tapi kau malah kereta luar apa kah? Inuk juang mengawal nanti tu sama mama. Mana nama kau ini tu berkuat inuk juang itu tahu kau dah marah lelah semua tak tik kau mahu tik. Tapi mana kau tu aktif ni? Ni waktu tengah aku inuk ni. Ni waktu ila. Tiup mayun nak kerja nak mata kaya. Sedih mut. Aku dah lelah semua waktu. Aku lagi jumpa nak tahu orang semua. jachibune gutta umyak akusam tenna atas kiya kurugira katta atasama nokot sagena kolo takalo ngaina

0: تای چومانی که اوتی ایکینگ این نکتر خویی مفنا آگار واقع ما اکارون گم مدلو با ناشکو بکر سرلی موارک بود تای کور سرلنگ میں کشم با امیاتی آمون سمک توار امتا آلی بلوی ایلنگت اکسو دنگای وار امون آلی آمون مغیارو کلو اخسو بلو تاو تگو من نخسو تیتو دار من نسل آخیم Sadly, me, who you talk to in the mirror or doctor, all the evil day, my arm. Sadly, look to the another, you know, you know, in my car, 12, 13, you broke your character. Then, Umiak, Anak-anak melu berpeni berlagak ku, tak ku lawak sama ku senengai yudingan ini. Nanti ceri sebab jum mekuk jualan melu ku inu yundang nama. Kau yang orang kita kalau kak, tapi nanti tekangan tak ku lawak ku kau yang malah kebelak ta. Tapi nak cuba ku bina tapi nuk jual mekan nanti ku bap hilah tahunan nuna bumi. Nanti sakian naya apa, awalnya ni awalnya. Aulai cina awak ni kisah ni ubalu ba, tak semua nuna liu, tak bani cia ubalu ni seni siayuk ba. Tapi kalau ni aku, ilah seni sekolah itu, ilah dua liu waktu ilah dua aku dah tak kani gaya ni sojongan na, zaman nak kufina ni nuna, natek na liu kisah ni ubalu ni, tapi kuma tu pernah nampak tau ni waktu liu ni aulai jaga. Kano idrok yon lo masuk tigi mga ta kani tigi mga ta awla yung ito mga galo awa ni yung ito nuna di asya ni yung ito galo tema ako sa aktaw ka nga may inug yon la parang matakay tayo may inug yon matakay ko tawala tayo
1: ila pe nagbikak po tigi nagbikmat talimang utilugo ublumi tu saya eksamik tu harau ya kauhi pantau yuhi tu saya eksat hana teliu ganik pat tu hakau yang nak mikmat kau yang mana yang ibuhi tapi mak hiumak kakeu roti tau mana tau bami nerawak manelak mata go kau yahau kingu bagai yang ilir luni hibuhi gak tanah yang ilir luni Upengakut, kibalang may utaktigo manitoba may malilogik kagapta kanukya ihumagiyakak pahiw wanapeg mi Manitoba ila November 1 kawihaw ta ahidjere lang ipat kinguwake lang ipat taktam na ubok we can katsagitsi nipalung naksuni kinipan naksuni luna akmat Ujak tu cerna, kau yang nak pok kanwe kau yang nangis, sunilo. Tapi makalau tak bawa heh.